va de Moçambique. Irikumupa, maverekete ondimi uchindao. Radio Moçambique, irikumupa, maverekete ondimi uchindao.

0: Papurukiri aguma mkuu kusia mpango jadu jokupejisira zefatangai.
1: Ndina siya mpango kupejisira kuna vese vese vaya vajaha nuwasikana kumwe nuwapurukiri kuti itusi tunudikana kuwa na mshambo jokushomi. Kuvona mshambo jia jatunoyi itangu kuti jimweni jinusia padani wedu wakachama. Jimweni ajiti peke jukutele mela pa mtundu. Ayuze kudaka haja kugara itusu tochiseka vadani wedu, tochivashora, tochivapeke jamazina. Kana shundua shushaka shati na kudea vadani wangu, itusu natigare vajaha kana vandu. Paka reremera, vanu reremeja avo vadani wavo, vanu pangira, kana ngative tiri statijo chavandu wa mwenye.
2: Yavyo sapatu jakamweka, nguwe yakamweka. Iyo kuita mshamwari yake au dikani kumseka mbesei kama ngwana ena avie wakanyara kumbutu yu hujiju ndukuda chungumija kama wangu Luisa Sanduki mai wangu ndukuda chungumija shamwa jangu Jesse nunga kumtundu o kamnyava aya ndilana mazu ndakwanisa kuvisa njiku nyamasu pashungwa china zina nawe kamare wano kumbirao Sofia wakwanisa kusea mazaki upijisira ngundava nguva jedu jugugoma munu mstude duyo Radio Mozambique.

mkatekwa piona enakalili zani mwatsoko ikulu paye mkwenda bonso usemba paye mbara marakufabiachi mbara kamo na nyangumbu nyakufuna kundonena nyata sana.

0: Wangola kufuwa nyimbo yanche saushu Mr. Pedro Lameki kodi tipangi mamuna nkulu kodi mbani ncheso kutunga visele nyimbo zacho sadule jipewa kuti ande ushu ndi mamuna kukwana ushu ndi ncheso kukwana sapata putu sazumatirwa kuti ushu ndi mamuna kukwana mbani.
1: Ini nduri umu ndikakala mbandironga kuti wa ini pano ndikakala tie pano wa ndi sakambo mindi nyelezerambo ndinga modo kadatomeni kuimba ate pano pana ini ini manotepa ndi azinja kare shpetarine ndi azinji pondo asandire shpetari kantore nkhabe longeka kuti wa ini mano ndikene ndi utanitani nkhabe ini pano mwachinchino ndazakava pondo porisi ini ndisalonga kuti distritu ya Murumbale ino ndi district ibozi ya kulonga kuti muna majove maningi aluso. So kichidavuta ndi tangwi ya kulonga kuti pana mapatrosinadorembo setu tae. Mbanya pale ya talentu pa Murumbala pano ndikuona kuti alipo azinji. Pano mamuna nkuru ndaza dishikobiriri nyimbo inango. Ninga nyerezera na njira zanga zidapitene siku za nduri umu. Ndaza panisa kuivesera nyimbo ere ndazaona kuti yangabe. Muntu ushu nyimbo ayimba maningi. Majonoyu. Alipano pa Murumbala pano. Imwe musanziwa. Imwe musanyerezera nyimbo inangu idaimbiwa mbironga kuti alindia mao mbwenye. Asaenda kafunza mwana angafunziwa kuti na mwali waja. Mama angakala kuti mai anapika chakuja sime wacho kumbala raya sataira kuti wa mwana onu ya makuja kari majumumu wazati kuja raya.
0: Kodi mbani nchi sonoyo amadewa raushu tae?
1: Amadewa Raushi. Alindia mao. Ana mai wache mbareke nyoza atae mbwenye. Aliboma ningi ono. Uwule ana mai wache. Asanyoze bi. Nyimbo ili tenga ivesera. Ndaza ikalira panzi mindi ivesera. Ndaona kutiene rindi nyimbo maningi. Isalonga pindu maningi. Asaza gumanyikana ana. Wakonga kutia bailuwa na mai wao ngono. Mbaenda kajadi kukwartu. Anango. Wakonga kutisi mai wao tae. Mbaita